This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini ya di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Buat lo nih rockstars yang ingin beli hewan kurban menyambut hari raya Idul Adha minggu depan ya, ada satu kabar yang ternyata ini sudah tidak diperbolehkan lagi nih, karena pemerintah provinsi DKI Jakarta sekarang resmi melarang penggunaan trotoar dan juga fasilitas umum sebagai lokasi penjualan hewan kurban lewat aturan yang tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan juga pemotongan hewan kurban. Pihak Pemprov DKI juga melarang karena dinilai mengganggu kenyamanan publik atau pejalan kaki, menimbulkan kemacetan serta limbah kotoran yang mengganggu kebersihan lingkungan. Gitu rockstars. Kemudian dikutip dari antaranews.com, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satria Adi Gunawan menegaskan bahwa pihaknya akan memberi teguran kepada pedagang yang masih membandel jualan hewan kurban di trotoar, karena itu menghimbau untuk para pedagang untuk berjualan di area yang tidak mengganggu fasilitas publik. Ini gue setuju sih, rockstars, to be honest ya. Karena sebetulnya banyak sekali lapak-lapak yang bisa dipergunakan untuk berjualan hewan kurban, tapi tidak di trotoar jalan. Karena ya benar, ini mengganggu orang-orang yang ingin melintas atau berjalan kaki di trotoar tersebut. Atau bahkan gongnya adalah ya bikin macet. Karena dulu di dekat rumah gue ada tuh beberapa penjual hewan kurban, tapi dia menggunakan trotoar jalan. Jadi kadang enggak sedikit juga hewan-hewan kurbannya yang masuk juga ke area jalan raya. Nah itu kan sebetulnya berbahaya juga, ya kan? Tapi buat lo yang tahun ini sepertinya ingin berkurban, rockstar, gue doakan semoga kurbannya lancar ya, nggak kurban perasaan lagi.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Satu kabar yang mungkin ini agak sedikit bikin resah Rockstars, karena apalagi buat lo yang domisilinya di Jakarta Barat ya. Satu informasi ini gue kutip dari @tentengo.id. Katanya Jakarta Barat itu sekarang lagi darurat begal, jadi stay safe to everyone ya. Jakarta Barat ini lagi rame dibahas di thread setelah makin banyak kasus pencurian motor, kemudian begal yang bikin warga di Jakarta Barat ini resah. Dan jadi buat lo yang sering pulang malam atau tinggal di area Jakarta Barat dan sekitarnya, jangan lengah ya, tetap aware sama kondisi sekitar, karena ini lumayan banyak sih Rockstars ya. Kalau gue lihat ada yang pelajar jadi korban begal di Terminal Grogol, kemudian ini apalagi nih yang dibacok perutnya, ada tuh tadi Rockstars gue baca, ya Allah serem banget ya. Pelakunya itu sama-sama 4-5 orang. Jadi kalau misalnya lo nih memang domisilinya di Jakarta Barat, mesti harus lebih ekstra hati-hati. Kalau bisa mungkin ya mulai pertimbangkan pasang GPS di motor, parkir di tempat aman, dan jangan ragu untuk lapor ke pihak berwenang gitu ya, kalau ada hal-hal mencurigakan di sekitar lo. Jadi stay safe, jangan sampai lengah, apalagi cuma ngerasa dekat dengan rumah.
1: Your morning companion.

This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Selamat pagi untuk lo nih yang baru aja mau jalan ke kantor atau mungkin masih jalan mendengarkan. Hai, sudah sampai mana perjalanan lo rockstars? Tapi buat lo yang masih di rumah nih, sebelum berangkat kantor lagi mana sih kendaraan gitu ya. Ada gak sih satu barang yang kalau ketinggalan tuh rasanya langsung hari lo bisa berantakan rockstars? Karena makin kesini ya, ternyata isi tas orang tuh makin random, tapi juga makin survival mode juga gitu ya. Dulu mungkin simple, sesimpel lo ketinggalan dompet lah, handphone, kunci, udah that's it. Tapi sekarang ada orang yang gak bisa hidup tanpa power bank. Ada yang wajib bawa earphone biar survive ketika commuting. Ada yang selalu nyetok obat masuk angin, minyak angin, parfum kecil, charger cadangan. Sampai yang tas isinya adalah snack karena takut tiba-tiba lo bateri versi manusia alias lapar ya. Ada yang bilang gini temen gue, bahkan rockstars ya, gue gak peduli deh tas berat yang penting semuanya lengkap. Because somehow, barang-barang kecil itu jadi alat bertahan hidup untuk menjalani hari-hari lo. Bener gak sih rockstars? Ini sebetulnya terjadi sama gue. Karena beberapa temen gue tuh selalu bilang, kenapa sih Echo bawanya itu banyak banget? Karena ya di tas gue ada tas berisi charger-charger dan juga power bank. Satu, gue selalu bawa baju ganti even though gue bawa kendaraan. Kemudian gue bawa tumbler ya. Terus gue juga bawa apa lagi di tas rockstars ya? Oh, gue ada tas kecil yang isinya itu adalah barang-barang esensial gue. Kayak misalnya parfum, dompet, kemudian ada inhaler. Gue selalu bawa inhaler rockstars. Dan ada beberapa perintilan-perintilan lah yang kayaknya wajib masuk ke dalam tas gue. Makanya itu adalah tas gue itu ibaratnya adalah daily survival kit. Tapi kalau versinya lo nih apa nih rockstars? Apa sih barang-barang yang wajib banget selalu ada di tas dan selalu lo bawa setiap hari? Boleh ya cerita pagi hari ini di 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876.

0: day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this. Right after this.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Chibi-chan, asobi koka. Kanpai.
4: Woi, bak mani me.
3: Song jin jin ko to na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom rendai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di jip le.
5: Hai sa ni am la. 我当在呀，咱连麦黑的。
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita masih ngobrolin soal daily survival kit alias barang-barang yang wajib banget lo bawa buat survive every single day. Entah ngantor, kuliah, atau cuma sekedar keluar rumah rockstars ya. Mulai dari power bank, headset, earphone, charger, parfum, minyak angin, sampai barang-barang random yang somehow bikin lo lebih tenang aja menjalani hari-hari lo tuh apa rockstars. Jadi pagi hari ini gue ingin bertanya sama lo, apa sih barang yang kalau ketinggalan langsung lo males banget deh? Jadi kalau bisa barang-barang ini selalu ada di tas lo. Jadi ibaratnya barang-barang apa yang wajib ada di dalam tas lo setiap harinya. Boleh ya cerita pagi hari ini di 0815 1987 6876, atau bisa juga kirim voice note. Boleh, kirim voice note boleh, WhatsApp biasa boleh. Gue tunggu sekali lagi di 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Masuk jam 8 pagi, gue masih punya lagu-lagu yang siap menemani lo sambil menunggu WhatsApp-WhatsApp yang masuk di 0815-1987-6876. Karena kita pagi hari ini lagi ada topik Rockstars. Topiknya adalah, barang apa yang kalau lo ketinggalan, lo pasti langsung rungsing di kantor atau di tempat kegiatan lo. Jadi dengan kata lain, barang apa yang wajib ada masuk ke dalam tas lo sih? Coming up next, gue punya satu lagu dari Z dengan Stay the Night yang lagunya siap gue putarkan right away. Ada juga satu lagu dari Beyonce dengan Cafe 8, lagunya siap gue putarkan sesaat lagi nih Rockstars, buat lo yang mungkin butuh semangat ya. Ada juga satu lagu kolaborasi terbaru ya dari Lady Gaga dan juga Doechii dari original soundtracknya Devil Wears Prada dengan Run Away. Lagunya hadir 3 menit dari sekarang. Tapi sebelumnya, please welcome, this is Zed Hayley Williams dengan Stay the Night. Enjoy.
2: Your morning companion. GMH.

This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR. Dan pagi ini kita juga masih ngobrolin soal daily survival kit, alias barang-barang yang wajib selalu lo bawa di tas lo setiap harinya rockstars. Karena ternyata makin dewasa ya, isi tas itu makin gak ngotak, tapi juga makin penting rockstars. Kalau dulu mungkin lo setiap hari cuman bawa dompet sama handphone aja cukup, sekarang kayaknya enggak deh ya. Gak bisa tuh kalau kita gak bawa charger, power bank, earphone, sampai obat-obatan darurat. Ada yang wajib bawa parfum kecil, parfum besar, ada yang harus punya bawa earphone, entah itu kabel atau TWS gitu ya. Pokoknya ini barang-barang dibawa untuk menunjang kegiatan kita atau sesimpel survive every single day. Selamat pagi untuk yang sudah masuk di 0815 1987 6876. Ada Tiara. Selamat pagi Tiara. Daily survival kit gua itu setiap hari ada power bank karena baterai HP itu wajib di atas 30% sebagai warga pengguna KRL. Ada juga Dimas. Dimas ini selalu membawa earphone sama tumbler kopi biar commute enggak berasa dan mood masih ketolong sebelum ketemu kerjaan. Bener banget nih. Yang mana menurut orang lain mungkin enggak matters, tapi buat kita pentingnya luar biasa. Ada tuh yang kayak gitu ya. Selamat pagi juga untuk Lia. Halo Lia. Isi tas gue nih gak lengkap kak kalau gak ada parfum, lip balm, sama minyak angin. Cewek survival starter pack banget katanya. Ada, kalau temen gue selalu sedia pembalut rockstars karena takut aja tiba-tiba bocor kan. Jadi dia selalu bawa juga tuh pembalut di tasnya kalau yang cewek-cewek. Ada juga selamat pagi untuk Rama di Depok. Good morning Rama. Gue selalu bawa snack karena selalu laparan di jalan. Karena kalau lapar di jalan, attitude gue ikut turun. Maksudnya gimana sih? Jadi gak mood gitu ya Ram ya. Kalau lo apa nih rockstars, daily survival kit lo alias barang-barang yang wajib banget ada di tas lo setiap harinya. WhatsApp aja langsung di 0815 1987 6876. Sekali lagi 0815 1987 6876. Your morning companion, GM.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman? Harus kejebak macet, bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia baru saja meluncurkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan performa, pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar mencapai 65 km per liter yang dapat mengurangi daily cost hingga 60%. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan, free entry. Nikmati experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai jam 9 pagi. Dan kita masih ngobrolin benda atau barang apa yang wajib ada di tas lo setiap harinya sebagai daily survival kit versi lo nih Rockstars. Karena barang-barang kecil yang ternyata wajib banget ada di tas buat survive setiap hari ini, ternyata itu adalah ibaratnya kayak apa ya, bisa dibilang mood booster juga, ya kan? Karena kalau Nadia bilangnya gini Rockstars, kalau gue barang-barang wajib yang ada di tas itu adalah minyak angin sama headset. Satu buat survive masuk angin, satu buat survive manusia. Karena bener deh Rockstars, apalagi kalau lo commuting ya. Commuting gak pakai earphone, ih itu bete-nya, amit-amit Rockstars. Gue pernah lagi gak bawa earphone pas lagi commuting, ya udah deh kayaknya sepi banget hidup kita ya. Ada juga Mita, good morning Mita. Gue selalu bawa charger lebih dari satu karena trauma, pernah HP mati pas harus pesan Gojek pulang. Aduh, itu bete sekali sih. Terus kemudian ada Dito, selamat pagi Dit. Tas gue harus ada permen atau snack kecil karena punya asam lambung, jadi kalau telat makan dikit atau lagi puyeng bisa ngemil gitu. Ada juga Eki nih, good morning Eki. Wajib ada parfum kak, karena abis panas-panasan atau meeting agak gak enak aromanya. Oh gitu ya, gue juga selalu sedia sih kalau parfum ya. Sama baju ganti sih, gue mau bawa kendaraan atau gak bawa kendaraan, gue akan selalu bawa baju ganti buat spare aja gitu ya. Karena kadang makin dewasa itu ternyata Rockstars ya, isi tas kita ini makin berubah fungsi. Nggak cuman buat bawa barang, tapi juga bawa starter pack buat bertahan hidup. Kadang yang bikin hari lebih manageable itu justru adalah hal-hal kecil kayak misalnya power bank pas baterai kita udah merah, earphone buat ngilangin noise, atau minyak angin yang entah kenapa selalu menyelamatkan hidup. That's why gue selalu bawa inhaler tuh, yang atasnya buat di hidung, bawahnya adalah minyak anginnya. Dan juga mungkin ini adalah reminder buat pagi hari ini Rockstars, kalau setiap orang punya cara masing-masing buat survive menjalani hari. Ada yang modal kopi, ada yang modal charger, ada juga yang modal cemilan biar gak cranky.
1: Your morning companion, GMHR.

0: A Rockstar, masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Buat lo yang lagi di jalan, lagi di mobil, mendengarkan, hai. Sudah sampai mana perjalanan lo Rockstars hari ini? Ingat ya, hari ini tuh tanggal 20 Mei 2026, berarti plat genap lah yang bisa melintas di kawasan tertib berlalu lintas atau kawasan ganjil genap. Beda ceritanya kalau misalnya mobil lo mobil listrik. Kayak BYD Rockstars, ya kan? Karena mobil itu sekarang gak cuma harus nyaman, tapi harus pintar dan juga efisien. Bener gak? Apalagi di era sekarang nih, harga bensin kayaknya mahal gitu ya. Jalanan makin macet, sehingga banyak pengguna mobil yang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Bener? Nah, thank God ada yang namanya teknologi terbaru dari BYD yang punya semuanya. Karena performanya gesit, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap ketika dikendarai, dan pastinya super irit Rockstars. Dan baru-baru ini, BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV, yaitu teknologi dan namanya tersendiri Rockstars, yaitu Dual Mode Technology alias DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Tapi kalau lo penasaran secanggih apa nih ya DM Technology dari BYD, langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya, cek langsung sosial media resmi dari BYD Indonesia.
1: Your morning companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Satu lagu yang enak banget dari Olivia Dean dengan Reason to Stay. Masih ditemenin sama Echo Santoso di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9. Kita mungkin punya beberapa alasan untuk stay dalam sebuah situasi rockstars, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah hubungan gitu ya. Tapi kalau dirasa alasan atau reason to stay-nya udah gak masuk akal, maksud gue gini, ketika lo berusaha mati-matian untuk stay dalam sebuah kondisi, tapi kondisi tersebut malah sebetulnya menghancurkan lo pelan-pelan. Ya, entah itu makan dalam, ya kan, makan pikiran, makan energi lo, sehingga lo jadi orang yang gak asik lagi rockstars. Lo harus menyadari itu loh, karena gak semua kondisi atau situasi itu worth buat kita stay. Ya, inget, gak boleh yang namanya lo ngerasa usaha lo ini cuman berjalan satu sisi doang. Karena untuk lo bertahan di sebuah situasi gitu ya, entah itu dalam hubungan, pertemanan, lingkungan, pekerjaan, itu harus dua-duanya saling berkesinambungan. Kalau cuman lo doang nih yang melakukan usaha, wah buat apa rockstars? Ingat ya, besok-besok gak boleh lagi terlalu excited sama siapapun. Harus ingat rockstars, kalau manusia punya titik mengecewakan.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Sudah hampir jam 9 pagi nih rockstars. Berarti tandanya gue udah harus pamit dari GMHR. Tapi jangan sedih dong, karena GMHR akan hadir terus setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 9. Channelnya masih sama, 87,6 FM. Yes, radionya masih sama, channelnya masih sama, namanya aja sekarang sudah berubah Rockstars ya. Nanti ketemu lagi sama gue di hari Jumat, karena gue akan siaran lagi nanti hari Jumat nih, Rockstars. Buat lo yang hari ini sepertinya masih sedih atau terpuruk dalam sebuah keadaan yang gak oke, Rockstars, gue harap lo bisa segera bangkit lagi ya, menjadi lo yang biasanya, yang happy, yang cheerful, yang bisa berdampak positif bagi sekitar lo. Because making yourself happy again is the biggest comeback after all. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again. Bye bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asawikoka. Kampai.
3: Woi, bagaimana nih?
2: Songjinjin kotona ka.
4: Si kong si kau.
2: Mun kau lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Bom rendai ke chok kau.
6: Deo don kappai tam gan ti jip le.
7: Hai sani amala. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปัง ตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
9: You're listening to

This is Rocky Live, your number one lifestyle and entertainment media. It get off with sedia aku sebelum hujan. Ini pas banget diputerin lagi hujan-hujan kayak gini, Rockstars. Dan hujan-hujannya walaupun udah ada yang reda di beberapa tempat ya, tenang, bakal tetap gue temenin ya, walaupun hujannya udah gak nemenin. Malah bagus ya. Gue temenin di jam 11 sampai jam 1 siang nanti, pasnya di The Office, dimana gue bakal ngobrol-ngobrol seru-seru banget, ngasih lagu yang bisa lo request juga. Dan pastinya nanti gue bakal ngobrol sama musisi yang main-main kesini. Kira-kira siapa? Well, let's just see sambil boleh kali ya. Gue lihat-lihat juga yang lagi standby, yang lagi absen-absen dari mana aja. Boleh kasih tahu sekalian lagu requestannya mau apa di 0815198768776. Langsung ditunggu di The Office, only on The Rockin' Live.

Capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia.

You're listening to The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Charlie Puth with Galway Girl. Yang ini baru aja si penyanyi Ed Sheeran ngerilis juga kemarin lagu yang udah disimpan selama 12 tahun ya, yaitu single kolaborasi EDM-nya bersama Martin Garrix yang judulnya adalah sekarang resmi namanya Repeat It. Dulu sebenarnya sempat di-play sama Martin Garrix pas dia manggung dan segala macam gitu kan, tapi dulu tuh katanya judulnya adalah Rewind Repeat It, tapi gara-gara satu dan lain hal yang gue nggak bisa kasih tahu karena gue juga nggak tahu. Jadi judulnya sekarang Repeat It ya, dari si penyanyi yang gue masih pangling sampai sekarang liatnya karena kebotakannya, karena baru cukur gaya rambutnya yang berbeda ya, yang emang gara-gara pengen sendiri bukan gara-gara genetik seperti saya kayaknya beberapa tahun lagi ya, rockstars ya. Jangan sampai lah ya, tapi yang pasti boleh itu kita harapkan adalah lagu-lagu requestan lo, rockstars. Ini ada siapa aja? Gue lihat kalau misalnya udah dari WhatsApp-nya kita udah ada beberapa yang masuk ya. Ini ada yang pertama ada dari siapa nih namanya ya? Ini gue baca nomor teleponnya boleh nggak? Rian Sono Situmorang ya. Siang TRL. Siang Kak, lagi streamingan dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Eh, dari Sumatera Utara kok? Dari mana nih? Request lagunya Beyonce yang Hello. Lagunya diputer ya Kak, terima kasih. Boleh, nanti aku play ya lagunya spesial buat lo Rian yang dari Sumatera Utara. Gimana kondisi di sana? Hujan juga gak kayak di kota Jakarta nih ya? Karena di sini lagi hujan tadi sempet ya, dari pagi sampai hampir menuju siang. Sekarang sih udah reda ya, tapi kasihan yang pada berangkat kerja pada kehujanan tadi. Ini ada dari Mira juga nih. Waduh, Jakarta lagi hujan nih. Pantesan Bandung mendung. Bang Danar kan hari ini katanya. Iya dong. Ini aku yang nemenin hari ini ya. Katanya mau request lagunya It's You dari Sezairi. Atau enggak Far East Movement, Rocketeer. Tolong pilih deh katanya yang mana aja. Oke, nanti aku puterin ya. Tungguin aja abis yang ini. Ada juga dari Desi di Bogor mau request lagunya Charlie Puth yang Home. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin TRL aja. Danar, terima kasih ya. Charlie Puth featuring Hikaru Utada. One of my favorite singer Charlie Puth. Dan juga one of my favorite singer Hikaru Utada yang emang enak-enak banget lagunya, mengobati kekangenan gue atas lagu-lagunya yang udah lama gak rilis dan rilis barengan sama Charlie Puth. Sekarang langsung aja kalau gitu gue puterin Special For You on The Office, masih barengan sama Danar sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Life.

0: This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars. Danar Kalingga nemenin lo di siang-siangnya ini. Yang gimana nih kondisinya? Ada yang mungkin masih hujan tempatnya, ada yang udah cerah gitu kan, tapi panas siang-siang kayak gini. Mau pergi ke tempat lain? Nah ini nih, makanya kalau misalnya lo mau pergi dari satu tempat ke tempat lain supaya aman, supaya nyaman, itu harus naik mobil tuh yang nyaman ya. Tapi gak cuma nyaman doang, menurut gue harus juga pinter dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin sekarang, lo tahu kan semakin mahal ya, jalanan itu semakin macet ya. Sampai banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD ini punya semuanya. Tenang aja, gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini, BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi, BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran gak lo? Secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan dan rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya cek aja sosial media resmi BYD Indonesia.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Stephanie with Cool. Salah satu yang cool juga hari ini, tadi pagi yang terjadi itu kayaknya membangkitkan euforia banyak orang juga. Dan ini benar-benar berseliweran di Instagram story gue, adalah kemenangan Arsenal yang menjuarai Liga Inggris. Yoi, congratulations Arsenal. Akhirnya ya, setelah penantian berapa tuh, 20-an tahun ya, 21, 22 tahun, akhirnya resmi menang Liga Inggris. Karena sebelumnya di match day 36 beda poin sama Manchester City itu 2 poin. Nah, di match day ke-37 Arsenal menang Manchester City, terus dia itu bertanding melawan Bournemouth dan skornya berakhir imbang. Jadi dengan skor ini artinya di match day terakhir poin Manchester City udah gak bisa mengejar Arsenal. Jadinya akhirnya berhasil juara Liga Inggris lagi setelah penantian lamanya. Terakhir itu tahun 2004 yang dimana mereka tak terkalahkan. Dan ini benar-benar semua gue lihat ya di story orang-orang mengucapkan selamat. Ini ikut senang sih gue. Ya, congratulations lah dari pendukung Inter Milan ya, yang netral-netral aja di Liga Inggris. Walaupun agak ngedukung Chelsea juga, warisan dari orang tua ya. Tapi ya kalau melihat orang lain senang mah gue senang ya. Makanya gue senang nih kalau muterin lagu-lagu yang udah di request. Tadi ada yang belum gue puterin, ada Next Up Sezairi with It's You, only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Danar sampai jam 1 siang nanti. Dan seperti yang udah gue bilang tadi ya, kalau gue di hari ini bakal ngobrol-ngobrol bersama seseorang yang baru aja merilis single terbarunya. Ada musisi yang udah 2 tahun gak ngerilis single dan akhirnya merilis single comeback berjudul Mango, yang menjadi satu single pembuka yang akan menuju ke album barunya dari The Candlelight Children alias Adan. So, buat lo yang penasaran kayak gimana, mungkin udah dengerin juga lagunya, boleh dicek sekarang juga, mau nanya-nanya, feel free, karena abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Candlelight Children sampai jam 1 siang nanti only on The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Rockstars, NRD, The Office, yang bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Dan sekarang gue gak bakal sendiri karena gue udah barengan sama seseorang yang akan gue ajak ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Please welcome seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya, Mangoes. This is The Candlelight Children. Yo, welcome.
1: Hi guys, apa kabar? How we doing? Thank you for having me.
0: Okay, thank you so much sudah datang hari ini, Candlelight Children. Ini yang pas pertama gue dengar nama Candlelight Children, gue kira ada beberapa orang gitu ya. Gue kira ini kayak nama bandnya atau nama entitasnya atau apa. Ternyata it's just you.
1: It's just me.
0: It's just you. Ada Adan. Gue manggilnya enaknya Adan. Apa Ken? Candlelight Children. Ken ya manggilnya. Adan aja ya. Okay, lo apa kabar, man?
1: Wah, alhamdulillah baik-baik. Thank you for having me today. Emang seru banget bisa ngobrol juga sini sama kalian semua. So it's good times.
0: Okay. Dan ini lo kemarin baru aja ngerilis single April ya?
1: Betul, April.
0: April Mangoes ya. Tapi kalau misalnya kita nanti dulu ngomongin seputar musik lo. Selain di musik lo ini, sekarang lo ada sibuk yang lain lagi gak sih sebenernya?
1: Wah.
0: Atau lo fokus musik doang nih sekarang?
1: Ya, seharusnya sih fokus musik doang sih. Tapi ya mungkin ya lebih ke musik sih ya. Selain dari itu emang ya gue lagi kerjain berapa project lain sama teman-teman juga.
0: Musik juga?
1: Lebih ke ya satu game sih.
0: Oh, game?
1: Iya, game.
0: Lo ngapain?
1: Oh ya, lagi bikin mobile game sih, bro.
0: Serius?
1: Yeah.
0: Lu develop mobile game?
1: Lagi bikin mobile game.
0: Damn.
1: Juga.
0: Apa-apa? Can you spill like something?
1: Wah, game sebocor banget sih. Lagi masih
0: mungkin
1: development sih. Tapi ya bisa bilang agak terinspirasi dengan game-game sekarang kayak di mobile, kayak PUBG, ML dikit-dikit lah. Tapi ya that's for later lah.
0: Okay.
1: Masih on process.
0: Damn. Nanti datang sini lu lagi sebagai game developer ya.
1: Wah, bisa aja.
0: Okay, dan kalau gitu kita balik lagi ngomongin seputar lagu lo, single lo, Mangoes. Ini adalah single terbaru, rilis di April setelah terakhir kali itu lo ngerilis di tahun 2024 ya?
1: Ya, 2024.
0: Ya, 2024 ya? Yeah. Itu berarti benar-benar terakhir kali, Try Again ya?
1: Try Again, betul. Itu emang lagu terakhir gue keluarin sama adek gue, namanya Reid.
0: Okay.
1: So, iya itu ya single terakhir sebelum ya gue ngasain juga dengan Aksara Records. Sama ya jalanin album ini.
0: Sebelumnya gue pengen nanya kan, kenapa mau rilisnya akhirnya selama 2 tahun gak rilis, akhirnya sekarang baru rilis. Tapi sebelumnya emang 2 tahun kemarin lo emang berencana untuk bikin single ini, album ini, atau sebenarnya emang gimana? Wah, 2 tahun kemarin?
1: Ya, past 2 years di 2 tahun sebelum, ya 2 tahun ini sih emang kita emang kerjain banyak, ya banyak songwriting dan ya like emang sorter juga sih apa lagu yang kita mau di album ini. Karena emang those 2 years juga kita emang pakai untuk ya improve area kita juga.
0: Okay.
1: Dan coba cari sound-sound berbeda yang kita belum lakukan sebelumnya.
0: Okay.
1: Yeah, so that's why it's been a fun 2 years juga emang lagi cariin apa suara-suara baru untuk The Candlelight. What's next for The Candlelight Children juga sih. Apa yang kita mau debut album kita, ya suaranya mau kayak gimana gitu.
0: Okay. Yeah. And after the last 2 years, you finally decided to release this song, Mangoes. Kenapa? Finally you decide to sekarang adalah waktu yang pas untuk gua ngerilis single ini.
1: Ya emang mungkin ya it's kind of close to the summertime juga ya.
0: Mungkin.
1: Dan juga emang karena ya kita emang mau tunggu matengnya juga sih sebenarnya. Sama siapin ya lagu-lagu selanjutnya emang se hard hitting dan sesur Mangoes sih emang, karena itu emang ya that's why ya Mangoes duluan sebenarnya, karena emang kita berasa kayak Mangoes emang temanya it fits the whole album juga sih.
0: Menurut lo
1: introduction song gitu ya sebenarnya.
0: Ini adalah lagu yang kalau misalnya lo dengerin, kira-kira orang bayang bakal albumnya itu berputar di lagu Mangoes ini.
1: Lagu Mangoes ini emang sama tema vibes-nya emang ya the first impressions-nya bisa langsung dapet gitu sih.
0: Okay. Dan kalau menurut lo sendiri, apa yang pengen lo bawa dari lagu Mangoes ini emangnya sebenarnya? Kalau dari the whole vibe dan kayak karakter lagunya sendiri, apa yang pengen lo tunjukin nih ke orang yang lagi denger?
1: Ya mungkin ya dari gue sih emang ada kayak dua sisi ya. ada apa deeper meaningnya sama surface level meaningnya sih ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari apa dari atas on the surface emang Mangoes kelihatannya kayak fun song aja ya.
0: Yes, yes.
1: Mengenai, ya, yes, exactly. Lo lagi holiday, abis itu tiba-tiba you spark some love juga lagi pas lagi liburan. Gitu. Dan ya ternyata ya mungkin itu orangnya ya yeah, maybe maybe not have a boyfriend. Sorry, okay. Sorry to my girlfriend ya. Tapi iya sama tapi on a deeper level emang Mangoes itu emang temanya lebih ke ya cari meaning in your life kayak your eat pray love moment gitu ya. Kayak lagi cari ya, what's the deeper meaning soul searching gitu ya in your life. Kan kadang-kadang kenapa buah mangga yang jadi simbolisme untuk lagu ini emang karena ya life can be ya kadang-kadang manis kadang-kadang ada agak sour agak asam gitu
0: so, oh that's why you chose the title mango ya yeah. Yeah.
1: Tapi I mean for everyone ya mungkin ya berapa orang bisa cari ya meaning sendiri ya dari lagu ini tapi untuk gue sih emang pas gue lagi visualisasinya sih emang ke situ sih.
0: Oke. Dan ini cerita asli lo?
1: Enggak juga sih. Enggak juga ya? Mungkin terinspirasi ya. Terinspirasi dikit lah dari masa kehidupan remaja gue sih, bro. Tapi ya emang ya it's lebih terinspirasi dengan film-film yang gue nonton pas kecil juga sih. Kayak ada film lama kayak jadul mungkin nggak jadul banget sih mungkin 2000-an namanya Forgetting Sarah Marshall.
0: Oh, emang terinspirasi I love juga. That movie. Yeah,
1: it's a great movie.
0: Oh.

0: Mau terinspirasi dari situ juga sebenarnya.
1: Iya kan, kan main karakternya juga ya lagi berlibur kan untuk the girlfriend that he apa the girlfriend he just broke up with. So emang untuk gue sih emang ya I can relate juga untuk cari ya daripada you face your problem sama facing feelings your feelings lo sendiri. You run away kan, kabur ke kemana gitu? Untuk diri kabur ke Hawaii, gue kabur ke Bali. Gitu.
0: Oh. Gitu. Menurut lo tapi itu cara yang benar untuk ngadepin itu?
1: Oh enggak sih.
0: Okay, ya. Udah enggak ya.
1: I don't know. Mungkin nanti kita lihat lah. Pas album sudah keluar, dengerin ya sekaligus full. Ya mungkin kita bisa lihat emang is that the best way or not ya? Mungkin enggak ya.
0: Oke. Dan tadi seperti yang lo bilang ya ada dua meaning lagu ini kan. Ada yang surface level dan ada di permining juga, dan kita bakal ngebahas lebih jauh lagi. Mungkin lo punya pertanyaan juga Rockstars, boleh feel free langsung aja shoot us any question at our WhatsApp di 0815 1987 6876. Karena abis ini gue masih bakal balik nemenin lo sampai jam 1 siang nanti only on The Rock.
2: Your daily dose of music, lifestyle and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars, sampai jam 1 siang nanti di the office. And I'm still with the Candlelight Children, yeah.
1: Bukan Candlelight Dinner ya, guys.
0: Nah, itu. Lo denger kan gue tadi agak-agak pelan. Hati-hati juga ya. Masih belum terbiasa. Sorry banget ya. Sering ya kayak gitu ya.
1: Emang sering sih.
0: Tapi sebenarnya apa ya? Dari tadi gue mau nanyain dari kemarin, Candlelight Children. Itu tuh dari awal nama lo Candlelight Children.
1: Emang dari awal gue bikin solo project sendiri emang namanya The Candlelight Children.
0: Apa sih sebenarnya ini? Harusnya gue tanyain di awal banget nih ya, tapi baru inget lagi gue, belum gue tanyain nih. Apa sebenarnya?
1: Ya emang The Candlelight Children gue dapet dari Guitar Hero. Itu kan di Guitar, kan gue pas kecil suka main game juga. Salah satu game yang gue main emang Guitar Hero. Dan di Guitar Hero ada kayak semacam kayak story mode kampanye lah. Kayak lo buat band dan apa di gamenya mereka kayak bikin band sendiri, bikin nama band sendiri di kayak di automated. So then the name that came for me was The Candlelight Children.
0: Terus lu ngerasa di situ ini kayaknya bagus namanya dan cocok sama gue. Ya udah gue pakai sampai sekarang.
1: Gue save ke HP. Abis itu mungkin ya 5 tahun ke depan kayak I was thinking, oh, mungkin gue mau nambah apa? Mau cari band name apa ya? So yeah, I looked through my phone dan ya yang ketemu jadi Candlelight Children. So I thought, yeah, why not?
0: Tapi akhirnya lu kayak ngebuat satu arti gitu enggak dari nama The Candlelight Children itu? Kayak ya udah lu biarin di situ aja. Ini artinya tergantung ya interpretasi orang-orang aja.
1: Iya sih, emang tergantung interpretasi orang-orang lain, tapi ya ke gue sih itu kayak semacam ya tribute juga ke artis-artis yang gue dengar pas zaman gue, I was growing up. So like ya band-band kayak Interpol, Phoenix, ya band-band yang ya masuk ke Guitar Hero.
0: Jadi sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu sih. Okay.
1: Iya kayak don't forget your roots, you know.
0: tapi akhirnya berarti udah lu pakai dari kapan? Udah berapa lama nih?
1: Gue pakai The Candlelight Children dari 2021.
0: Sekarang
1: udah 5 tahun sih.
0: Okay. Dan sampai sekarang lu merasa ya udah ini udah jati diri lu, udah cocok sama personality lu semuanya.
1: Iya. Ya agak susah ya kalau misalnya lo udah jalan 5 tahun sama main berapa acara-acara sama udah promosiin sebagai The Candlelight Children, kalau misalnya mau ganti nama kayak udah ya agak susah ya sebenarnya.
0: So, tapi udah nyaman ya, udah nyaman sih, merasa ya. Lo adalah Candlelight Children. Yes, ya. Oke, right. Oke. Dan kita bahas lagu terbarunya ya, tadi dari The Candlelight Children yaitu Mingus. Ini lagunya tadi sempat lo singgung juga tentang seseorang yang pergi gitu kan untuk mencari sebuah ketenangan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lebih jelas lagi, lebih dalam lagi dari lo sebagai ya, pencipta lagunya, lo yang bawain lagu ini, sebenarnya apa arti dari lagu Mingus ini?
1: Ya mungkin untuk setiap orang ya, gue sih ya I want everyone to have their own meaning juga sih sebenarnya. Untuk what does this song mean to them juga sih. Tapi ya untuk gue sendiri emang ya Mingus is about ya kadang-kadang ya selain dari running away from your problems, ya it's about ya sometimes ya kehidupan bisa

0: ini bisa agak sour juga kan, agak asin.
1: Okay.
0: So that's why you just roll with it, you know.
1: Okay.
0: Then saling bercari the deeper meaning of life. What is life to you? Gitu sih.
1: Okay.
0: Agak deep banget ya.
1: Tapi gue pengen nanya, kenapa lu memilih tema ini untuk akhirnya setelah lu hiatus dan punya comeback single yang nanti bakal jadi comeback album, kenapa lu memilih seputar tema ini untuk lu angkat?
0: Ya mungkin dari dulu sih ya I was into kayak semacam ya filosofi. Aduh, kayak agak ya it's like apa ya, filosofi kayak stoicism gitu. Sama ya salah satu pelajaran adalah ya sometimes ya in a relationship itu kayak hotel room gitu. You're only staying untuk berapa hari, enggak for your rest of your life kan. Sebenarnya, so I mean, I think for me the whole album ya emang kayak temanya begitu sih. It's like a mini concept album lah. Semacam about ya finding ya jadi orang berikhlas dan ya finding love within yourself juga sih.
1: Okay. Lumayan dalam juga sebenarnya.
0: Ya lumayan ya. Okay.
1: Tapi tadi kalau dari kita balik lagi ke specifically kita bahas Mangoes dulu ya sebagai single yang dirilis April kemarin. Ini kan tadi lu udah sebutin juga si arti dari lagunya sendiri gimana. Tapi lu pernah mengalami hal itu berarti?
0: Ya kalau misalnya mengalami sendiri sih ya mungkin a little bit ya. Tapi gue ada agak sedikit terinspirasi ya. Tapi enggak begitu lah. Emang lebih ke terinspirasi dari ya film-film yang gue nonton. Yang kayak ya gue mention ya tadi Forgetting Sarah Marshall juga. Cari cinta pas lagi liburan gitu.
1: Tapi kalau lu sebagai orang, kalau ada di posisi itu, kira-kira lu akan melakukan hal itu juga gak? Kalau misalnya lu ya pengen kabur dari masalah, lu tipe orang yang kayak gimana nih? Kalau lu sebagai ya elunya ya, bukan mungkin, di lagu gitu.
0: Mungkin dulu ya.
1: Oh iya dulu. Sekarang enggak.
0: Lebih muda mungkin kayak gitu ya. Mungkin kabur aja sih, tapi mungkin sekarang ya after going through the process of writing this album juga ya, dan ya process of life. Mungkin ya lebih ke ya you have to face it head on kan. Ya sikat aja sih. Ya udah, this is the problem, gimana caranya untuk ya solve it for yourself, untuk diri lo sendiri, dan ya how do you come out of it better juga kan.
1: Okay. Berarti sekarang kalau misalnya let's say lo ada satu masalah ya cinta gitu kan, lo sakit hati banget, lo lagi patah hati banget, lo lagi sedih, gimana cara lo untuk ya menghilangkan itu semua, untuk healingnya gitu?
0: Healingnya sih ya, I think ya lebih ke ya you just depend on the people you're close to ya, kayak teman-teman. Yeah, just have good support system, yeah. Yeah, sama keluarga gitu. It's like surround yourself with people that you love gitu.
1: Oh, asik. Enggak kabur ke Bali ya.
0: Iya, enggak usah kabur ke Bali. Ya, kabur ke rumah teman aja.
1: Oh, kabur ke rumah teman juga bisa, ya. Enggak usah jauh-jauh ya. Kalau rumah temannya di Bali.
0: Ya udah. Ya, no choice kan.
1: Oke. Dan tadi sempat udah beberapa kali singgung juga kalau Mangoes ini adalah lagu pembukaan nanti untuk album lo yang judulnya adalah No Vacancy ya. Yep. Ini rilisnya kapan? Bulan berapa?
0: Wah, itu mungkin kapan ya? I think ya Juli ya.
1: Juli ya. Ini
0: gue harus cek dulu ya.
1: Udah siap kan, Mbak? Tapi
0: Oh, udah siap.
1: Gue kirain lu cek dulu kayak ada yang belum selesai nih, ada yang belum kelar nih.
0: Mungkin ya. Kayaknya enggak sih. Emang ya rencananya kayak Agustus. Ya mungkin ya Agustus, Juli lah. Mungkin antara ya tanggal-tanggal itu ya.
1: Okay. Dan lagu ini bakal menjadi lagu pembukaannya.
0: Yes.
1: Ini bakal menjadi benang merah juga dari album No Vacancy nanti.
0: Betul. Maka itu ya lagu pertamanya is Mangoes. Karena emang benang merahnya udah jelas dari lagu pertama ini.
1: Okay. Dan nanti kita bakal ngebahas lanjut lagi tentang album No Vacancy ini. Tapi sebelumnya gue bakal puterin lagu dulu, dan gue masih bakal nunggu pertanyaan lo atau sapa-sapaan lo, absen lo ke WhatsApp kita di 0815 1987 6876. Still on The Rockin' Life.

0: Jakarta.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5stars.jakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: You're listening to Rockin' Life where everyone can be a rockstar and you're still with me, rockstars. Di The Office barengan sama The Candlelight Children here. Masih barengan sama Adan ya. Oke. Adan. Gue harus dari tadi gue di kepala gue Candlelight Children jangan sampai salah ya. Mangos no vacancy ya.
1: Emang sering kayak sering dipanggil The Candlelight Dinner sih sebenarnya.
0: Oke. Tapi tadi sempat gue udah nanya sebenarnya, tapi mungkin buat Roxas belum denger, ada yang pernah manggil lu asli in real life Candlelight Children ya?
1: Ada. Gue dulu ada acara di Blok M, ada gigs gitu, ada MC. So pas dipanggil ke panggung, ya yeah, we're all getting ready, you know, we're all getting our gear, lagi siap-siap mau ke panggungnya, and tiba-tiba ada the MC ya panggil kita, dia was like, okay, introducing to the stage, kita ada The Candlelight Dinner. Waduh, kita udah ngerti. What the hell?
0: Minta maaf nggak dia abis itu?
1: Sehabisnya dia minta maaf.
0: Namanya siapa? Jangan dong ya. Udah clear masalahnya ya. Cuma kesan itu. Oke. Tapi kita masih bahas lagu Mangos. Yang ini tadi udah sempat kita bahas juga, adalah lagu pembuka dari albumnya, yaitu No Vacancy. Dan ini berarti kalau albumnya sendiri, apa yang mau lo angkat di sini di albumnya?
1: Ya, gue mau semua orang untuk cari artinya sendiri ya, karena ya gue pikir kan di musik you give meaning to what you're listening to, right? Like you give your own meaning gitu.
0: Yeah.
1: So dari gue sih my meaning of it is emang ya you can't run away from your problems all the time juga.
0: Mm.
1: Emang kadang-kadang you just have to lawan. Face your fears, man. Gitu. So, and it's in the context of this album, you have to, misalnya lo ada masalah when a relationship, you have to just solve it. You know, you can't just let it be juga. Among this, there's some stuff that you have to really like put your heart into, kan? It's about jangan gak usah lari-lari sih. No need to kabur. You just face your fears.
0: Tapi dari orang yang tadi sempat lo bilang, lo dulu mungkin pernah juga berpikiran kayak gitu, lo lari dari masalah, lo kemana?
1: Oh, all the time. Yeah. Misalnya waktu perjalanan gue nulisin lagu ini, emang ya gue juga pernah ya berasa juga kayak wah, ya why don't I just not do it lah. Kenapa gue harus kayak gini sih? Ujung-ujungnya you just have to swallow the pill aja sih, you just langsung.
0: Tapi susah nggak? Dan atau

0: caranya, kayak dari orang yang mungkin banyak juga yang masih apa ya, sebenarnya deep down tahu ya kalau lu punya masalah lu harus face it, lu kayak face it head on, lu bener-bener harus udah terima aja masalahnya dan hadepin. Tapi kadang orang tuh lebih ke nggak berani dan bingung caranya gimana. Kalau dari lu gimana?
1: Ya dari gue sih emang I need time juga untuk pikir atau ya konsultasi dulu dengan ya orang lain yang lebih mature atau lebih pintar.
0: Oh, balik lagi kalau berarti tapi kalau orang yang kayak emang lu harus punya teman orang yang bisa ngebantuin lo untuk apapun itu ya.
1: Kayak misalnya if you sometimes untuk benar-benar pikir lebih jelas juga, you have to depend on the people you love sometimes juga.
0: Nah,
1: so, itu ya mungkin salah satu temanya juga ya.
0: Yes,
1: that's what we do.
0: Jadi sebenarnya basically nggak ada cara lain, nggak ada hal yang bisa buat itu lebih gampang. Ya intinya ya lo hadepin aja ya.
1: Hadepin aja, and hope for the best.
0: Karena kadang ya kita mikir kalau misalnya ada satu masalah pergi kemana, tapi sebenarnya masalahnya tuh nggak selesai. Masalahnya tuh ya kadang cuma di delay aja, ditunda aja, nanti balik lagi. Yang eventually lo harus ya face it anyway gitu ya.
1: You can't ditunda, ya gak bisa ditunda in forever, right? So you just have to, cari waktu untuk, think straight and just do it. Kalau misalnya, in Mangoes kan, you go on a holiday untuk lupa masalah kan. Tapi walaupun, lo di tempat berbeda, masalahnya masih ada. And it's within yourself yang harus cari dari dalam diri sendiri emang caranya gimana ya untuk ya menghadapi situasi yang kurang pas ya.
0: Oke. Tapi itu kan adalah berarti benang merah secara meaning album ini, lagu-lagu yang ada di album lo nanti. Ada 10 lagu ya berarti 10 ya.
1: 10 lagu betul.
0: 10 lagu. Tapi kalau kita ngomongin segi musikalitasnya, segi suara-suaranya. Ini bakal kayak Mangoes juga atau ada sesuatu yang bakal beda kita dapetin di sini?
1: Ya, mungkin ya gue sih dengerin musik yang ya berbeda-beda ya. Ada vibes beda dong. So I think ya dari sisi inspirasi gue sih emang ya gue suka banget dengan band-band kayak The 1975.
0: Yes.
1: Phoenix adalah salah satu band yang emang kayak jadi big inspirationnya kita sih juga. Ya cuma 80-an ada vibes gitu juga sih. Ada sedikit vibes dari band-band ya 2000-an, vibe dari 80-an. It's like all the things that I like in one album sih. Ada funk-nya, ada mellow-mellow-nya juga. It's gonna be real. Gue udah dengerin sih.
0: pasti dong.
1: Gue sih emang keren, tapi ya semoga ya semuanya berkenan, suka juga ya.
0: Kalau misalnya satu album ini bisa lo deskripsiin, ada kata-kata genrenya apa nih? Enggak usah maksudnya kayak genre indie rock atau kayak gimana, tapi kata-kata versi lo, ini apa nih albumnya kayak gimana?
1: Retro, punky, tropical vibes sih.
0: Oh, gue kebayang sih. Surprisingly gue kebayang dengan kata-kata lo kayak gitu.
1: Iya kan ada synthesizer yang keren, ada ya upbeat, tempo yang agak punky tapi ada vibes tropical juga ya, mungkin di liriknya atau melodinya ya.
0: Gue kebayang sih, kebayang banget dengan kata-kata lo tadi ya. Berarti Mangoes ini sangat, menurut gue udah menjelaskan juga ya. Itu tadi menjelaskan kata-kata lo tadi, retro, funky, tropical vibes. Tapi kalau misalnya kita ngebahas lagu Mangoes ini ya, menurut lo kapan momen paling tepat untuk, bukan paling tepat, paling cocok untuk orang dengerin lagu Mangoes ini? Lo ngebayanginnya kayak the best time for people to listen to Mangoes?
1: Every time lah. Setiap hari, setiap saat.
0: Every time, tapi think about one perfect scenario yang menurut lo ini bagus banget. Kalau di film ini ada di adegan nih?
1: So this is the intro to the movie sebenarnya.
0: Kayak
1: main karakternya baru keluar pesawat, he's packed his bags. Dia mau ambil tas dari, mau ambil bagasi. Itu lagi cari taksi. Kebayang nggak bro? Misalnya dia lagi on the highway, lagi di jalan-jalanan, dia lihat semua suasana dia. Pikir

0: mungkin ini adalah my new beginning gitu ya.
1: Oh.
0: Intronya.
1: Karakter utamanya masuk taksi terus ditanya where are you going? Home.
0: Home we.
1: Home di mana? Kan kayak gitu filmnya. Oh, jadi ini intronya banget ya.
0: Intronya banget.
1: Oke, oke, oke. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari ini kapan aja bisa dengerin, cocok banget ya.
0: Malam, pagi, pas lagi makan, lagi mandi, everything.
1: Oh, oke, okay. Everything. Apalagi pas abis siaran, kelar siaran. Cocok banget juga ya. Makanya nanti bakal gue puterin. Tapi sebelum gue puterin lagu Mangoes, ada lagu-lagu yang tadi udah di request juga di WhatsApp kita. So, don't go anywhere, still with me, Danar Kalingga, and also the Candlelight Children on The Rockin' Life.

0: Still on DFS with me, Dana, and also the Candlelight Children yang bahas lagu terbarunya, Mengus, yang ini merupakan lagu pengantar nanti ke album yang akan dirilis Juli ya, No Vacancy. Ini tadi sempat gue bilang juga, ini pertama kali gue denger vibe-nya tuh adalah kayak lagu FIFA ya. Yang ternyata lu sempat nulis di bio juga, itu FIFA soundtrack
1: dulu, pas gue lagi mulai keluarin musik. Ya emang bio gue sih emang ya apa 2014 FIFA.
0: Iya benar, exactly. Zaman-zaman gue emang main tiap hari tuh ya, ini kebayang vibe-nya masuk banget nih. Kalau ada kayaknya gue enggak akan kayak enggak fit in banget nih lagunya ya. Tapi itu sengaja lo cari itu atau itu sebenarnya enggak sengaja karena emang taste lo aja kesana?
1: Oh emang enggak sengaja sih emang. Ya musik yang gue dapat inspirasi dari emang ya kebanyakan musik yang ya emang di FIFA. Emang masuk ke soundtrack FIFA, so emang ya gak sengaja sih.
0: Sesimpel ya, itu sebenarnya ya,
1: kita emang tulisin apa 2014 FIFA music soundtrack karena emang di komennya begitu. Ya depan ada teman-teman yang emang nonton gue pas live. Jadi mereka bilang gue, dan musik lo emang kayak apa soundtrack FIFA ya.
0: Sama ya, makanya tadi pertama gue ngomong kayak gitu dia nggak kaget, kayak udah biasa banget denger itu dari banyak orang ya.
1: Lumayan orang sih.
0: Oke, okay. Tapi ini kan lagunya bisa dibilang ya tadi summer vibes ini ya. Sangat-sangat ya upbeat dan lain-lain gitu, walaupun kadang ada ceritanya mungkin lebih dalam lagi ya. Tapi di kalau kita ngomongin apalagi Indonesia ya, banyak banget yang kayaknya bisa dibilang tanda kutip lebih gampang kalau lagu sedih, sad song dan segala macam.

0: Lu ngeluarin lagu kayak gini gitu, itu tuh kenapa? Dan menurut lu kayak gimana nih dengan musik-musik di Indonesia yang kayak gitu?
1: Ya, yeah, I have nothing against juga sih kalau lagu galau. Gue juga suka
0: yes,
1: sih.
0: Yes, me too.
1: I love galau music. Tapi untuk gue sih mungkin ya karena perasaan gue lebih ke ya happy vibes juga ya. Ya, yeah, it just comes out naturally-nya kayak gitu sih. Kayak it comes down to why I do music in the first place juga kan.
0: Yeah.
1: And ya, kenapa gue bermusik emang untuk spread joy, untuk bikin orang-orang lain senang juga, sama merasa kayak good about themselves lah. Kayak mereka enggak sendiri di hidupan ini.
0: Gitu
1: banget ya. Tapi yes, you know, to make people happy and we wanna you know, with Mangoes we want people to feel enjoy juga, feel the joy in their bodies as well as they listen and as they vibe to Mangoes.
0: Oke. Dan ini kalau misalnya gue pengen nanya, lagu Mangoes ini lo ibaratin sebagai sebuah makanan. Menurut lo ini makanan apa dan kenapa gitu? Kayak ini makanan yang bisa di enjoy pas kapan?
1: Oh, Mangoes ya.
0: Mangoes
1: ya. Kayak lagunya setiap saat sih. pasti ya, misalnya lo di pantai atau di apa, lagi chilling at home. Ya kan kita semua butuh vitamin C. Ya vitamin C itu emang ya penting banget untuk imun kita. Karena itu untuk imun kamu ya lebih bagus lagi harus dengan Mangoes.
0: Oke. Dan terakhir, sekarang setelah akhirnya lo comeback ya, setelah rilis terakhir 2024 dengan versi baru The Candlelight Children, menurut lo ada gak hal yang paling beda atau bahkan kayak lo gak pengen ulang dari versi The Candlelight Children yang dulu?
1: Ya mungkin salah satu hal adalah ya drum sih. Kita gambar komputer. Ya drumsnya ya. Tapi dari sisi musik emang recording drums yang live emang itu kasih vibes yang emang it's just so much better. Kayak bener bisa berasa juga rhythmnya. So, ya itu pasti satu. Satu itu sih. Dua, ya mungkin dulu ya kita gue recordingnya di lemari bro, di rumah.
0: Really?
1: Iya.
0: Dulu.
1: Di lemari. Emang recordingnya di lemari di rumah. Iya, gue kayak tarikin laptop gue ngecas abis itu. Iya, recordingnya kayak gitu sih.
0: Damn. Ini come long way. Sekarang udah dengan semua yang proper di studio dengan orang-orang tim yang pastinya yang beda juga dari dulu ya.
1: That's right, beda banget.
0: Gimana rasanya?
1: Ya enak sih emang. Emang di support dengan ya so many awesome people. It's like such a great feeling juga ya. Ya mudah-mudahan ya people can appreciate juga evolusi The Candlelight Children sekarang. Mungkin ada beberapa orang yang 2-3 orang yang mungkin dengar dari awal sampai sekarang mungkin ya. Selain dari ya teman-teman dan keluarga ya. So ya hopefully they can enjoy this evolution and benar-benar kayak lihat wow this is something awesome juga.
0: Aman. Dan terakhir nih, apa yang pengen lo sampaikan buat Rockstars yang lagi dengerin dari lagu lo ini, Mangoes, atau album lo nanti, apa yang lo harapkan, apa yang pengen lo sampaikan ke orang?
1: Ya, stay tuned guys. Ya, semoga kalian berkenan and you guys love the new song. And ya, bisa dengerin di mana-mana, Apple Music, Spotify, YouTube Music, it's everywhere. And ya, semoga kalian enjoy dan ya, are excited juga untuk album baru kita No Vacancy coming out very very soon juga.
0: So once again lo bisa dengerin Rockstars lagu Mangoes udah release on all music platform ya. Ini udah rilis April kemarin, lo bisa dengerin semuanya. Video klip ada
1: juga.

0: IG, TikTok, and everywhere else.
1: Okay, go check him out, the Candlelight Children, on tadi IG ada, TikTok ada.
0: Ya, pokoknya semuanya ada.
1: Everything ada. Threads ya. Yeah.
0: Threads ada.
1: Terus ada apalagi ya? Path. Udah enggak ada aplikasinya.
0: Tumblr sih masih ada. Mungkin gue belum update sih Tumblr.
1: LinkedIn ada, LinkedIn.
0: LinkedIn pasti ada.
1: Kalau LinkedIn tapi nama asli lo ya.
0: Oh enggak, ada juga. The Candlelight Children juga.
1: Candlelight Children juga.
0: Kalau misalnya lo mau di-hire sebagai
1: okay.
0: I don't know.
1: Oke. That's interesting.
0: Ya, Brody kita ya silakan hubungi gue di LinkedIn.
1: Kalau gitu langsung aja go check him out. And also once again, thank you so much udah datang ngobrol-ngobrol kesini.
0: Thank you.
1: Dan gue tunggu kira-kira nanti rilisan terbaru lo bakal datang sini lagi atau ada manggung. Yeah, we'll be checking you out.
0: Thank you so much.
1: Kalau gitu thank you udah main-main kesini. And I'll see you in next event or anything.
0: That's right.
1: Okay, and also thank you so much Rockstars. Karena gak kerasa sekarang udah hampir jam, udah jam 1 lewat ya, artinya waktunya untuk gue pamit juga. So, kalau gitu kita bakal ketemu lagi itu besok. Kalau gitu sekarang, dan sekali gak pamit. And this is our last song for today, The Candlelight Children with Mangoes, only on The Rockin' Life. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Indonesia. Los Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCT Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
4: Rockin' music. Rockin' music.

0: film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrod. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrod ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrod. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. This is

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rock and Travel.
1: Hai, Aryo Astengkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau itu terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakalnya yang rimbun, tenang. Udah gitu cakep juga buat difoto. Udah itu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa

0: sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
0: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

punya atasan rese? Punya pacar ngempet mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua kalau udah capek nih, seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Kirim. Capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya. You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Capek gak sih setiap hari kena iklan?
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Hari ini gue lagi ada di BYD Tech Culture Fest yang ada di parkiran selatan GBK Senayan. Acara ini keren banget. Jadi kalau lo datang sini, lo bakal bisa merasakan experience festival lifestyle dan juga teknologi yang digabung jadi satu. Dari pertama masuk, lo langsung disambut sama berbagai interaktif area yang bisa langsung dicoba. Mulai dari teknologi showcase, buat ngeliat lebih dekat teknologi terbaru dari BYD, sampai ada test drive area. Pokoknya lo bisa ngerasain langsung gimana sih nyetir BYD dengan teknologi baru yang keren ini. Selain itu ada beberapa aktivitas seru yang bisa lo cobain. Ada Monster Track Experience, Interactive Installation, Community Area, sampai spot-spot yang seru buat dieksplor. Dan serunya, semua experience yang ada di sini dibuat lebih relate sama orang sehari-hari. Jadi bukan cuma buat automotive enthusiast aja. Orang-orang yang penasaran sama future mobility dan juga lifestyle experience, gue jamin pasti akan seneng juga di sini. Sambil ikutin banyak aktivitas di sini, tentu lo juga bisa lihat mobil BYD dan Denza dari dekat. Siapa tahu lo memang lagi ada rencana ganti mobil kan? In this economy, nyari mobil yang efisien, gak boros dan gak ribet, udah pasti BYD jawaban. Buktiin langsung aja kesini Rockstars. Sekali lagi, BYD Tech Culture Fest ada di parkir selatan GBK Senayan. Mulai hari ini sampai hari Minggu 24 Mei nanti. Free entry ya, jadi lo bener-bener tinggal datang aja. Gak perlu takut lapar karena ada area makannya. Mau bawa adik atau ponakan juga bisa, karena ada area playground buat anak-anak. Okay, this is Anton Pradana reporting live from BYD Tech Culture Fest at GBK Senayan.
1: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
2: I'm Monica Karina.
3: And I'm Shotgun Dre.
2: And tonight's the first.
1: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
1: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
2: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, or a night, or a version of yourself.
5: Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Got it.
1: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre, every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
6: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rap, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Go Hang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Go Hang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobikoka. Kanpai.
3: Oi, bak man ne.
2: Song Jin Jin ko to na kha.
4: Si kong si khao. Mun khao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Bom len dai ke cho khao.
6: Yo, don ka pai tam gan ti ji pu le.
7: Hai san ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Go Hang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksinya bikin Go Hang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: This is TRL.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Halo, Tami Maklanti, balik lagi nemenin lu.
2: Hello.
1: Rabu.
2: Welcome back to Drive and Jeff with us. Sesuai dengan tanda tangan yang sudah kita kontrakan.
1: Ya, kontrakan.
2: Sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangan, kita akan nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Just in case you need someone to talk to, or someone to listen to your lo bisa WhatsApp dan absent via WhatsApp. Via 0815198768776.
1: Atau boleh juga DM ke kita aja at therockinglife.jk. Terima kasih.

0: banggakan.
1: Dea Novitasari.
2: Siapa tuh kak?
1: Peselancar perempuan Indonesia pertama yang lolos ke ajang surfing dunia.
2: Waduh, keren banget.
1: Di ajang World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hamamatsu Open 2026 di Jepang. Dia sudah jadi juara.
2: Juara tuh.
1: Dea Novitasari.
2: Dea.
1: Wow.
2: Kamu bangga ya? Kita bangga. Kok kamu sih bangga? Dia pasti bangga juga, tapi maksudnya kita bangga.
1: Kemenangan ini bikin dia mencetak sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang lolos WSL Longboard Tour 2026-2027.
2: Nice.
1: Salah satu level elite longboard dunia.
2: Oke. Okay.
1: Dan prestasi ini juga menjadi bukti kalau atlet surfing Indonesia makin kompetitif di level internasional.
2: Iya. Yeah.
1: Termasuk di cabang yang selama ini belum terlalu banyak disorot publik.
2: Betul banget. Dulu yang ini panjat tebing.
1: Iya.
2: Ya kan? Terus kemarin, tenis.
1: Tenis. Ini cowok.
2: Cewek.
1: Oh, cewek. Iya, yeah. Benar. Terus jadi, yang ini apa? Yang weightlift.
2: Pakai yeah.
1: Siapa ya namanya?
2: Yang kacamata ya?
1: Yang kacamata.
2: Si Mas itu.
1: Enggak, yang cewek juga
2: yang
1: ada.
2: Yang cewek juga ada, santai aja. Iya. Tapi kan semua cewek.
1: Enggak, maksud gue kan kita lagi ngomongin yang cewek, Mar.
2: Oh, gue nangkep nih.
3: Oke, oke, oke, oke, oke, oke,

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Perhatian, diskonnya
1: mulai sekarang kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

0: Selamat pagi Mbak Kohandi, balik lagi dengan lu di Drive and Jive.
1: Anyway, kalau misalnya sekarang lu lagi punya budget yang berlebihan banget di ekonomi sekarang.
0: Kalau kaya semua, amin.
1: Gue cuma mau ngingetin aja nih, mobil sekarang tuh gak cuma harus nyaman.
0: Setuju.
1: Tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era sekarang tuh best in...
0: Ya ilah, mahal.
1: Mahal, jalanan makin macet sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.
0: Nah, pas banget nih, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super duper irit.
1: Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV.
0: Iya.
1: Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern.
0: Nah, penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja dong, datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD.
1: Untuk informasi lebih lengkapnya, lo bisa cek sosial media resmi BYD Indonesia.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: komik lawas. Dulu juga ada kartunya tuh, ya, tentang Tintin sama anjingnya, Zoe. Sama si kaptennya yang mabok mulu tuh.
1: Kapten, who is the name?
0: Kapten Haddock.
1: Haddock.
0: Ya. Tapi ternyata di Adventure of Tintin akhirnya lanjut lagi setelah 15 tahun menghilang.
1: Wah, dan ini diumumkan di Cannes Film Festival 2026. Peter Jackson yang duduk sebagai sutradara.
0: Sutradara?
1: Kalau bilang kalau dia lagi nulis naskahnya di kamar hotel selama festival berlangsung. Yeah, wah, kayak gue hari-hari.
0: Capek banget pakai kasih tahu gue lagi bikin detail. Capek banget.

0: lagu dua.
1: Apa yang lagi, Pe?
0: Terus lagu dua.
2: Mau dengerin lagu apa di
0: gue lagi suka ini nih. Kan pamungkas tuh ada tuh. Pamungkas yang baru apa? Berapa kali harus kita maafkan ya?
2: Hah?
0: Minal Aidin. Maksudnya berapa kali kita akan saling maafin? Ternyata di TikTok itu tuh ada band Indonesia Overnight namanya. Kita lewati berdua. Itu enak banget. Enak banget. Nanti buat orang-orang yang kepo, dengerin aja.
2: Overnight.
0: Kita lewati berdua.
2: Aduh. Ceritanya tentang apa lagunya?
0: Ceritanya itu tentang gimana kita ngelewatin berdua.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya, banyak bakaunya yang rimbun, tenang. Udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rockstar, balik lagi nih saat topik makan di buat lo yang baru join. Ini yang seru banget nih. Siap Rabu.
1: Ya, kita punya satu segmen namanya Silent Sender. Satu segmen yang memperbolehkan kamu membeberkan apapun yang selama ini membuat kamu merasa, aduh kayaknya gue gak punya siapa-siapa untuk cerita deh, tapi gue udah gak kuat banget, gue harus cerita ke siapa ya.
0: Nah, spill please.
1: Kemari aja, any kind of story, we welcome ya.
0: We welcome you. Welcome back gitu. Dan tapi tenang aja, ini tuh bakal anonimus.
1: Masa sih?
0: Sumpah.
1: Ya kemarin-kemarin kan kita bocorin.
0: Ya kan kita tahu, tapi kan kita gak spill. Di off air aja kita bawelin.
1: Oh iya. Pokoknya kita percaya. Kalau apa yang kamu ceritakan ke kita itu adalah rahasia. Jadi kita akan membuat itu rahasia. Gak ada identitas yang akan bocor.
0: Iya, dan kita percaya itu manusia punya kesempatan kedua ya.
1: Gue sih gak terlalu. Emang lu percaya?
0: Enggak juga sih. Kan makanya dia gak balik lagi ke gue. Mending lo kasih tahu aja ke kita kalau kesal lo atau curhatan lo di WhatsApp 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Setobing Mata Andi back again, menin lu di Drive and Jive. Kali ini kita lagi ada di segmen Silent Sender.
2: Silent Sender adalah tempat yang aman dan nyaman untuk kamu berbincang kepada kita.
1: Kayak iklan lu.
2: Jadi apapun yang pengen lu ceritain, barangkali lu udah gak punya teman, udah ceritanya bingung mau kemana, iya, gitu, ketik aja.
1: Temen lu bilang kayak curhat itu mulu, iya, curhat ke yang lain aja.
2: Pesanan Sender, kita gak akan bocorin identitas kamu.
1: Iya.
2: Kita jamin ini fungsinya adalah supaya kamu tuh mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan.
1: Iya, tenangnya privacy aman bos.
2: Iya bos, janji iya. Ya. Tapi kalau masalah no judgment kita gak janji.
1: Gak janji, tapi kalau lu mau kayak coba ah. WhatsApp aja di 0815-1987-6876
2: atau via DM ke kita di sosial media di @therockinlife.jkt.

0: Malam masih balik lagi di Silent Sender.
1: Silent Sender, WhatsApp yang pertama sudah masuk.
0: Gila, sorry banget nih.
1: Astagfirullahaladzim, ini gak seru ini.
0: Gak seru, maksudnya kayak sorry banget ada yang WhatsApp. At least jadikan ada konten tuh.
1: Jadi gini, dia bilang gue lahir di keluarga yang agak rusuh.
0: Oke.
1: Bokap gue selingkuh, nyokap gue nikah lagi.
0: Gak jadi gue minta maaf.
1: Dan dari situ gue sering hidup pindah-pindah. Sekarang gue tinggal sama pacar, diem-diem juga lagi selingkuh.
0: Jijil. Ini plot twist.
1: Sebenarnya kalau misalnya tidak ada contoh ya di keluarganya yang ini ya,
0: nggak ada sosok yang benar. Eko gue jadi ngejudge.
1: Iya ngejudge. Eh ini sensitif tahu.
0: Tapi lu toxic sih.
1: Kok toxic sih?
0: Dia selingkuh juga. Maksudnya
1: it's so hard. Yeah,
0: iya. Maksudnya ketika ada orang tua atau temen lu, lu lihat pada selingkuh, harusnya lu tahu bisa bedain mana yang baik dan benar. Salah.
1: Gak segampang itu kocak.
0: Ya mungkin orang selingkuh itu karena ada kesempatan.
1: Ya, betul.
0: Harusnya jangan kasih kesempatan.
1: Ke siapa?
0: Ke mana gitu. Maksudnya jangan kesempatan. Sal!

0: Perhatian, perhatian.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

0: are back again.
1: Welcome back ladies and gentlemen. We are in Silent Sender. Tadi sudah kita bacakan WhatsApp yang pertama yang sudah berani jujur. I don't
0: thank you for that.
1: Thank you for sharing. I don't think yeah. she's okay.
0: I hope you are okay.
1: We hope ya udah. Kita enggak ngejudge. Tapi yang kedua ini kedua. Tampaknya
0: biasa yang bacakan, Bu.
1: Iya.
0: Yeah. One time or another, I'm gonna get you.
1: Okay.
0: One time pernah lagi ada di satu hubungan, lagi break nih. Tapi gue malah jalan sama cewek lain. Oh ini cowok nih.
1: Oh iya.
0: Karena kalau dari sisi gue break itu ya udah indah mau putus. Jadi gak masalah kan. Harusnya dia bilang gitu.
1: Ya berarti lu harus.
0: Tapi lu percaya gak kalau break itu
1: ya
0: akan ada di dalam hubungan?
1: Percaya.
0: Gue enggak lagi. Kalau break itu artinya kayak bentar lagi bakal putus. Udah retak banget tinggal pecah aja.
1: Retak itu masih bisa dilem kalau keduanya
0: masih
1: mau.
0: Masih ada luka.
1: Betul, luka. Kita di setiap hubungan pasti kita tuh koleksi luka. Tapi enggak semua orang mau nempelin lagi karena jauh lebih capek ngorek luka daripada dilepas.
0: Karena enggak ada orang yang mau untuk mengelem.
1: Paham gue maksudnya?
0: Iya, maksudnya.
1: Karena susah ngelem itu.
0: Karena kan kita sama-sama misalnya sama-sama
1: menyakiti kan.
0: Iya kan? Ya siapa yang mau mengelem duluan?
1: Harus egonya harus diturunin, makanya ini gue enggak setuju. Break itu adalah
0: introspeksi diri
1: masing-masing sendiri. Oh. Bukan lo tuh nyari yang lain. Wah, ini laki sering banget terjadi nih. Kayak
0: jangan laki doang ya, gila. Ya,
1: gue sih enggak pernah kalau break lo. Gue. Kalau break gue sendirian.
0: Gue enggak percaya lagi ada break.
1: Gue percaya ada break.
0: Kalau misalnya break introspeksi diri, ternyata tiba-tiba lebih menyenangkan ya sendiri. Gimana?
1: Ya udah berarti harus dirembukan lagi.
0: Putus dong.
1: Bentar dulu, diem dulu. Misalnya nih gue yang ngerasa.
0: Iya.
1: Gue ngerasa aduh kayak

0: gue udah gak bisa nih sama Marco, ini udah bau gitu kan.
1: Kalau misalnya doang fakta ya udah.
0: Misalnya dia bau nih. Enggak. Iya kan? Terus gue bilang nih, kayaknya aku gak bisa lanjutin ini soalnya kamu bau. Lu tuh punya golden card untuk kayak setelah aku introspeksi diri, aku mau
2: mandi.
0: Iya. Nah itu gue juga jadi.
2: Terus abis mandi, kamu yang bau.

0: Selamat tebing Mbak Kalanti, balik lagi nemenin lu di Drive Angel sampai jam 7 malam. Tapi kita lagi ngebahas Silent Sender.
1: Silent Sender, sudah kita bacakan 2 WhatsApp.
0: Ya, ayo dong, satu lagi.
1: Kita masih punya waktu untuk membacakan satu lagi. Kira-kira ada yang mau cerita apa enggak, mau curhat apa enggak untuk ngasih tahu. Sebenarnya kita udah
0: Pelan-pelan.
1: Sebenarnya kita udah ada sih WhatsApp-nya, cuma nanti aja kita bacain ya.
0: Kalau Oksa mau confess, mau curhat seputar apa yang terjadi dalam hidup lu tanpa dijudge.
1: Iya.
0: Ya. Kasih tahu ke kita aja, DM ke kita di mana, San?
1: 08
0: DM kita di mana?
1: Soalnya tadi gue lagi mikir yang aneh-aneh.
0: Ih, kayak gimana tuh? Spill dong. Spill.
1: Lu sih tadi over.
0: Guys, breaking news.
1: Enggak, DM-nya ke therocketlife.jkt.
0: Atau boleh juga WhatsApp ke kita di 0815-1987-6876. Tapi kita bakal no judgment dan bakal anonymous.
1: Iya, tadi lu udah ngomong.
0: WhatsApp dan DM.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Satu Ming Bakal Ani masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam di Drive and Jive, dan kita lagi ngebahas soal Silent Sender.
1: Ini adalah Silent Sender yang terakhir. WhatsApp nomor 3.
0: Ini udah kita kuasi nih.
1: Apa tadi lu
0: bilang? Kayak typo gua. Kutak kita.
1: WhatsApp nomor 3. Dulu tuh gue selalu ngatain orang yang balikan sama mantan. Sampai akhirnya gue ada di posisi yang sama. Ninggalin orang baru cuma karena di chat kangen sama mantan gue.
0: Tapi ya.
1: Tapi balikan apa enggak nih?
0: Ya gak tahu. Maksudnya biar semesta ya? Aja. Tapi pernah gak lu, mic-nya benerin dulu.
1: Iya.
0: Belokin dulu. Nah. Tapi pernah gak lu deket sama cowok misalnya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba mantan lu ngechat. Terus kayak, lupain lah sama yang baru. Gue mau yang sama yang lama, gue jalanin lagi.
1: Pernah.
0: Gue juga pengen kayak gitu. Pengen ini mimpi gue. Boleh gak sih dibalikan ke gue?
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to...

0: Akhirnya sudah 2 jam nemenin lu, sekarang sudah jam 7 pas.
1: Saatnya kita pulang, teman-teman. Cih, teman-teman.
2: Rockstarkers?
1: Rockers?
2: Rockers?

0: Rockstars yang lagi di jalan, hati-hati yeah. jalan. Jangan lupa ngabarin orang yang harusnya kamu kabarin, kan barangkali dia juga nungguin kamu udah di mana.
1: Ya ngaca lah.
2: Wow wow wi wow.
0: Kan gue selalu ngabarin gue udah di mana.
2: Iya.
0: Udah.
2: Yuk,
0: kita ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Yes. Marco Randy pamit.
2: Salam Bing Capcus.
0: Bye.
3: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Gua buka, enggak,
5: ChatGPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
4: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.

0: Capek gak sih setiap hari kena iklan?
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Shibichang, asohi koka.
4: Bak mani me.
3: Song Jin Jin koto na ka.
5: Si kong si kao.
3: Mun tao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom rendai ki chok kao. Deo don ka pai da mi gan ti ji kun le.
6: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit nih sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is the

0: Capek gak sih setiap hari?
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to...

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Avna Pian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton

0: orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih. Iya. Terus dia nanya, how's your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua bukan,
3: Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

0: playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.
1: Bandung 89.7. Lo sampai di Gansa. Oke, yang pertama, coba lo perbaiki at mramedia.com. Buruan daftar karena tempatnya terbatas. MRA Broadcasting Academy, where your career begin. Ini, gimana? Masih lancar dong?
2: Gimana?

0: Kan gue mau nikah, gak usah.
1: Enggak, mereka suka lebih istimewakan. Nah, sebenarnya kayak Ola nih lah. Kalau kadang-kadang banyak orang juga yang mungkin secara fisik ya biasa-biasa aja, tapi mungkin dia punya hal yang lebih menonjol, mungkin bakatnya.
2: Ya betul.
1: Atau mata kakinya lebih menonjol.
3: Betul.
1: Tapi, itu cantengan ya.
3: Ngapain? Gak usah itu cantengan. Kalau menurut gue sih, lu jangan gimana ya, yang lebih cantik atau lebih ganteng. Lo fokus aja memperbaiki muka jelek lu, gimana cara biar
2: gitu, cakep. Itu aja sih menurut gue.
3: Oh, gak begitu ya?
1: Gak gitu. Coba begitu, sekarang kita lihat Dustin.
3: Betul.
1: Dustin dari pendengar radio sampai sekarang di TV. Pacarnya
2: cakep banget sih. Ya.
3: Betul.
1: Maaf dulu.
3: Karena memang begitu. Industrinya kalau lu gak ganteng banget emang harus jelek banget.
1: Ibarat kata maaf nih ya kan. Dulu ada yang bilang kayak muka boleh Rahwana, rezeki Arjuna.
3: Ada.
2: Keren.
3: Keren banget, respect banget.
4: Soal sebuah kebohongan yang ini parah sih, maksud gue kayak orang-orang
1: tuh.

0: Jelas.
1: Gak usah. Ini gue sakit beneran.
0: Oh iya.
2: Oh iya.
0: Menderita kanker ovarium, terus bikin gak penggalangan dana. Orang-orang udah nyumbangin ke dia sampai total 5.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat Rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya emang lebih terjangkau itu ya.
3: Rockin' Hype.
4: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas li. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang. Udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip 3 sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawiko ka.
3: Woi, bak mani me.
2: Songjinjin kosona ka.
4: Si kong si kao.
2: Mu kao lei. Inu namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Bom rendai ke to kao.
6: Deo, don kapai kam gan ti jip de.

0: ให้ซานียาล่ะเราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
1: ปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sandy kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua bukan,
4: enggak, ChatGPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain.

0: lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
2: This is TRL.